0: Aduh, gagal lagi nih gue makan bakso. Mana antriannya panjang bener. Aduh, udah lapar parah.
1: Makanya nyokap gue tuh selalu masakin bekel setiap hari. Jadi tuh gak perlu ngantri, gue bisa makan deh dengan tenang.
0: Iya lagi, sayur lu kelihatan seger banget. Cailah, emang beda ya yang dibawain dari rumah.
1: Iya, bawa bekal gini tuh lumayan sih. Paling enggak, nyokap gue tuh tahu gizi yang terbaik buat gue.
0: Bener juga sih, udah nutrisinya dapet, lu gak perlu repot-repot war lagi di kantin.
1: Coba aja, Nin, bawa bekal yang simpel-simpel dulu, tapi tuh sehat buat lu.
0: Siap deh.

Halo FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Dan ternyata nih, tadi kan gue udah nge-spill sedikit gue bakal ngebahas apa. Gue ngebahas soal trailernya Spider-Man yang baru, yaitu adalah Spider-Man Brand New Day, yang emang lanjutan dari film sebelumnya gitu kan, yang dimana-mana orang-orang udah lupa sama siapa sih sosok Peter Parker gitu kan. Nah, emang di trailernya udah ada musuh-musuh yang di-spill gitu. Ada Scorpion, Tarantula, sama Tombstone. Jadi kan fans tuh pada spekulasinya kayak, oh ya udah ada musuhnya, udah ketahuan nih ini. Eh taunya Tom Holland tuh sedikit nge-spill, tapi dengan cara gak nge-spill gitu. Dia bilang katanya musuh utama dari film Spider-Man masih dirahasiain. Terus kayak orang-orang kayak, loh bukannya udah dikasih tahu di trailer ya? Dan itu menandakan kalau ada musuh lagi gitu. Dan akhirnya banyak yang berspekulasi kalau ada yang Venom, ada yang bilang musuhnya itu Spider Queen lah apa segala macem gitu, teman berdua. Dan ini fix karena ini kemarin juga Tom Holland sendiri yang ngomong gitu sama Pro Sieben di Red Carpet Film. Wah, lucu banget sama Pro 2, dia aja gak nge-spoiler tetap jadi spoiler loh. Waduh. Gimana nih? Siapa menurut kamu musuh utama di Spider-Man yang baru? Coba kasih tahu gue di 0811 801.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami.

partisipasi. Kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Salam FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu. Tadi ngomongin soal Spider-Man gitu ya, film yang ya bisa dibilang action, science fiction, dan juga komik sebenarnya kan. Tapi ada salah satu film action yang sampai sekarang gue tuh gak pernah lupa gitu ya. Mungkin ada The Raid, terus habis itu ada 007, ada Bourne, yang emang udah legend-legend banget gitu. Tapi kalau ngomongin soal Bourne Legacy gitu ya, yang emang dibintanginnya sama Matt Damon dari dulu gitu, tiba-tiba katanya mau digantiin, dan digantiinnya sama salah satu aktor yang main di Spider-Man juga gitu, yaitu adalah Zendaya, teman Pro 2. Loh kok bisa ya? Keren juga. Dia jadi mata-mata perempuan gitu kali ya nanti ya. Dan ini udah dikonfirm juga sama Universal Pictures, dan dia menjadi bintang utamanya nanti. Wah, gimana nih teman Pro 2? Menurut lo bakal sama atau enggak? Karena kan ikoniknya ya udah, oh man, that's Jason Bourne gitu kan. Itu kan yang ikonik ya. Kalau digantiin sama Zendaya, kira-kira gimana ya teman Pro 2?

0: Malah sendirian, jomblo, gabut, gak ada temannya lagi.
1: Kata siapa kamu sendirian? Sini, aku temenin.
2: Hey, jangan ngerasa sendirian dan jangan galau malam-malam. Karena kamu bakal ditemenin jaga malam setiap hari yang selalu ada buat kamu. Biar malam kamu gak jadi malam kelabu. Cuma di 105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu.

Teman terbaik kamu, kita masih seru-seruan pastinya teman Pro 2 di Spada Weekend bersama gue Davey Prada. Well, nanti di jam 8 gue masih seru-seruan sama gue, dan pastinya gue pengen ngomongin soal salah satu film lagi nih teman Pro 2, yaitu adalah Blair Witch Project. Loh, bukannya itu film lama? Yes! Dan film tersebut ini bakal di reboot lagi atau dibikin barunya lagi. Nanti di jam 8 gue bakal bahas secara lengkap. Jadi jangan kemana-mana dulu ya teman Pro 2. Stay tune terus di Salsum FM Pro 2 Jakarta.

0: Pro 2.
1: Halo semua FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu sekarang di jam 8 pagi. Masih seru-seruan sama gue, Dave Prada, teman Pro 2. Gue ngomongin soal Blair Witch Project yang katanya bakal di-reboot atau dibikin ulang gitu. Wah, menurut gue film yang legend ini ya, itu kayaknya gak harus pakai di-reboot ya. Tapi itu menurut gue ya, karena filmnya udah menyeramkan dan udah seru banget gitu. Tapi kemarin Lionsgate juga udah ngumumin kalau ini bakal di-reboot gitu. Terus ini juga bakal ada di bioskop di 2027 dengan naskah dari Chris Devlin, tapi disutradarai oleh Dylan Marcus katanya. Wow, ini seru banget Mom Pro 2. Ini bakal kolaborasi dari Lionsgate sama Blumhouse yang emang lagi menghidupkan kembali gitu ya film horor ikonik dari masa ke masa. Kira-kira kalau misalkan ada salah satu film reboot yang bisa ada gitu ya, lo pengen film apa teman Bro 2? Coba kasih tahu gue ya, 0811

0: mulutnya kalau bersin. Kita ada di ruang tertutup nih.
1: Eh laki, sensi amat. Namanya juga refleks dari alam bawah sadar.
0: Ih, kamu gak tahu apa yang keluar dari bersin itu. Maaf-maaf nih ya, bisa jadi ada bakteri jahat yang keluar dari tubuh, terus nyebar kemana-mana.
1: Ya, terus gue harus gimana dong?
0: Kalau lagi batuk atau bersin, tutup mulut dan hidung pakai lengan baju bagian dalam. Jangan ke depan muka orang. Kita gak tahu virus apa yang lagi lu bawa kan? Simple.
1: Oke, maaf ya.

Halo semua FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu teman Pro 2. Well, ada good news yang mungkin bisa bikin lo kaget dan merinding ya teman Pro 2. Kalau misalnya Guns N' Roses ini bakal datang ke Indonesia teman Pro 2. Dan katanya bakal datang di November ini. Wah, gokil banget. Dan kalau misalkan benar nih, berarti setelah 8 tahun terakhir dia kesini di 2018, akhirnya kesini lagi. Dan ini adalah kedatangan yang ketiga kalau gak salah. Yang pertama tuh di 2012, terus abis itu di 2018 dan sekarang di 2026 teman Pro 2. Dan katanya tiketnya bisa dibeli tanggal 2 Juli di jam 10. Oke, mantep nih teman Pro 2 ya. Kira-kira lo mau beli atau enggak nih? Soalnya di Ancol nih. Wih, seru nih.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Halo semua FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Well, kamu bisa ikutan sama gue. Sekali lagi gue kasih tahu gimana caranya. Di pagi hari ini, absen dulu deh sarapan apa. Gue soalnya bingung nih pengen sarapan apa, teman Pro 2. Bisa langsung merapat di 0811-800-105 ya. Gue tunggu pokoknya nanti. Sampai gue selesai siaran deh. Pokoknya gue tunggu, oke? Ikuti WhatsApp atau di Instagram di @Pro 2 FM JKT, teman Pro 2. Sekarang juga.

0: begini. Malah sendirian, jomblo, gabut, gak ada temannya lagi.
1: Kata siapa kamu sendirian? Sini, aku temenin.
2: Hey, jangan ngerasa sendirian dan jangan galau malam-malam. Karena kamu bakal ditemenin jaga malam setiap hari yang selalu ada buat kamu. Biar malam kamu gak jadi malam kelabu. Cuma di 105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu.

Sosmed FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu. Sebentar lagi kita move on ke jam 9. Di jam 9 akan ada Music Planner. Kita bakal ngobrol-ngobrol bareng pastinya dengan seru-seruan teman Pro 2. Karena nanti bintang tamunya ini spesial sekali. Ngobrol bareng sama musisi, kita bakal kulik di segi bisnis ya, apa segala macam. Jadi jangan sampai ketinggalan teman Pro 2 di jam 9 tepat. Jangan kemana-mana, tetap di Sepada. Selamat pagi teman Pro 2 di Sosmed FM Pro 2 Jakarta.

0: begini. Malah sendirian, jomblo, gabut, gak ada temannya lagi.
1: Kata siapa kamu sendirian? Sini, aku temenin.
2: Hey, jangan ngerasa sendirian dan jangan galau malam-malam. Karena kamu bakal ditemenin jaga malam setiap hari yang selalu ada buat kamu. Biar malam kamu gak jadi malam kelabu. Cuma di 105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu.
3: Lagu-lagu favorit kamu pastinya ada di sini.

0: Pro 2.
1: Selamat FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Sekarang waktunya Pro 2 Hitlist. Nah, kita bakal ngobrol-ngobrol bareng sama salah satu musisi. Dan kira-kira siapa? Lo bisa langsung aja cek di Instagramnya di musicpreneur.id atau nadabumi.id, teman Pro 2. Nanti bisa ikutan juga, bisa langsung ke WhatsApp 0811 800 105. Oke? Kalau gitu, sambil menunggu teman Pro 2, bisa ikutan di 0811 800 105. Dan pastinya pertanyaan-pertanyaannya gue tunggu juga. Untuk lagu pertama ada Kumaudia Unmesh Kamaleng di jam 9 ini ya.

Dan terbaik kamu Tuan Pro 2, kita masih seru-seruan, masih jadi sepada. Selamat pagi Tuan Pro 2. Dan seperti biasa udah di Music Planner nih, dan sudah tersambung seperti biasa bersama Rio Nada Bumi. Wah, ini sebentar, ini suaranya ada sedikit ini nih. Sebentar, ini Tuan Pro 2 tidak mendengar. Sebentar, cek. Apakah sudah sambung? Well, ini Tuan Pro 2. Sebentar, ini ada sedikit apa namanya? Suaranya tidak keluar, tapi pokoknya buat yang pengen nanya-nanya bisa langsung merapat di 0811-800-105 dulu, karena kita bakal ngobrol sama salah satu narsum yang seru banget di pagi hari ini. Kalau gitu gua kasih satu lagu dulu, ada Rosalyn dengan Snap. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Salsim FM Pro 2 Jakarta.

0: Lotus FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu. Sorry tadi ada sedikit trouble, tapi kita sudah terhubung pastinya dengan Rio Narabumi.
1: Halo, selamat pagi Jakarta, selamat pagi Gavi dan Indonesia ya, kita Indonesia live
0: ini. Benar, ini kita lagi live di RRI Net juga, jadi teman Pro 2 di seluruh Indonesia bisa dengerin secara langsung gitu ya. Oke, dan pastinya seperti biasa kita bakal ngobrol-ngobrol bareng sama narasumber yang keren lagi nih. Mungkin teman Pro 2 udah bisa ngelihat mukanya, ada salah satu juga di antara kita nih. Boleh diperkenalkan dulu Mas Rio, kira-kira hari ini kita bakal ngobrol sama siapa?
1: Hari ini spesial karena kenapa pakai Zoom? Karena kalau kita datangkan jauh dari Riau.
0: Oh, dari Riau.
1: Iya, kalau bisa pergi kemarin nyampenya juga lama sampai Jakarta.
0: Benar.
1: Untung ada teknologi Zoom meeting, jadi kita bisa berbicara biarpun jaraknya jauh.
0: Betul.
1: Nah, ini aku undang namanya Dwi Argi, dia seorang musisi kedaerahan ya, terutama. Terus dia juga guru musik di kota yang sebenarnya bukan Pekanbaru, tapi pinggiran Pekanbaru namanya Kampar.
0: Oh, Kampar.
1: Jadi udah masuk kabupaten. Iya. Karena kebetulan aku juga lama tinggal di sana, SMA juga di sana, jadi nggak asing banget kota Pekanbaru seperti apa. Nah, Mas Dwi ini memang benar-benar kita bisa cerita, biasanya kita kan banyak yang dari Jakarta, ini sekarang dari daerah, gimana sih di kota Kampar dengan musik hari ini, apakah di sana berkembang, apakah di sana mati suri, kan kita nggak tahu kan?
0: Benar.
1: Nah, kita harus ngobrol. Terus apa aja kegiatannya di sana? Nah, kota kecil tapi bisa tetap berkreatif, berkarya, kan gitu yang paling penting. Sehingga industri musiknya berjalan. Benar ya Mas Dwi?
2: Iya benar.
1: Ya kita coba dulu dilanjut. Bagaimana dunia musik di kota kecil Kampar? Gitu.
2: Kalau kerjanya itu bukan baru sih, tinggalnya di Kampar.
1: Bukan baru tuh ya, pinggiran lah. Ya, soalnya dia berseberangan gitu. Tapi iya, kan nih kota Kampar ini kota kecil. Tapi studio di rumah kan? Studio di rumah.
2: Sekarang ini apa namanya? Karena kemarin tuh pindahan ke tempat mertua, jadi alat tuh di sekolah semua sekarang kerjanya.
1: Oh,
2: di
1: iya,
2: sekolah. Kalau ngerekod.
1: Okay. Ya gitu Om Gape. Jadi kita bisa bicara-bicara lebih lanjut, silakan.
0: Oke. Tadi belum kita kenalin dulu nih. Ini adalah Dwi Argi. Kita sambut dulu ya. Jadi kalau boleh tahu berarti Mas Dwi ini panggilannya apa sih? Dwi atau Argi atau?
2: Kalau panggilannya teman-teman bisa manggilnya Aji.
0: Oh, Aji. Oke.
2: Okay. Iya.
0: Mas Aji, berarti kalau yang gue tangkap adalah Mas Aji ini sekolah apa namanya? Guru dari sekolah, bener ya?
2: Iya, saya itu ngajar di SMA 18 Pekanbaru.
0: Oke.
2: Okay. Ya emang sih agak pinggiran nih sekolahnya. Mm. Memang.
0: Mm-mm. Tapi ngajarnya berarti di bidang?
2: Seni musik memang.
0: Oh, berarti berkesinambungan gitu ya?
2: Iya, masih nyambung.
0: Tapi pertama kali bermusik dulu deh sebelum kita masuk ke pertama kali.

0: dulu dia mimpin orkes Melayu gitu.
1: Oh, pembawa apa pemimpin orkes Melayu gitu ya.
0: Iya, betul.
1: Wah, ini seru banget sih, dari SMP berarti bergelut gitu ya di dunia musik, belum terlalu serius berarti kan SMP kan masih kayak belajar-belajar gitu-gitu ya.
0: SMP yang ngeband-ngeband ala-ala anak sekolah sih, Mas.
1: Oh, udah langsung ngeband gitu ya.
0: Udah ngeband. Oh, iya, yang kenal itu tuh di SD, waktu ngikut-ngikut orang tua tuh SD lah. Mm-hmm. Masih kecil-kecil banget memang.
1: Okay.
0: SD. Ya, yang itulah belum paling ngikutin kalau timnya lagi latihan gitu kan. Lihat. Habis itu waktu SMP tuh udah mulai tuh belajar gitar, ngeband.
1: Seru banget. Terus abis itu akhirnya memutuskan buat gue jadi guru musik deh. Itu pas kapan?
0: Itu sebenarnya gimana ya mau ceritanya. Jadi guru nih jalan terakhir sih, Mas, sebenarnya.
1: Oke.
0: Okay. Karena saya tuh kuliahnya. Iya, Mas, saya tuh karena kuliahnya kan pendidikan seni gitu.
1: Oh.
0: Jurusannya musik. Sebenarnya nggak pengen ngajar sih, pengen berkesenian aja. Tapi karena kondisi kan waktu itu COVID, jadi studio juga nggak jalan, event lagi nggak jalan, ya udah. Ya untuk makan, makanya gue kalau nggak ngajar nih nggak ada keuangan gitu kan.
1: Uangnya
0: nggak dapet, mau gimana bayar kontrakan, bayar iyalah.
1: Katanya
0: makanya mutusin ngajar. Oh, kondisi sih sebenarnya yang bikin ngajar gitu.
1: Oke, tapi nggak apa-apa kan, menjadi dapet pahala ya juga kan.
0: Iya.
1: Tapi sekarang malah gimana?
0: Ilmunya.
1: Halo, ilmunya apa?
0: Sekarang sih ngajar, masih ngajar.
1: Oke.
0: Okay. Iya, karena ngajar banyak dapat ilmunya sih sebenarnya gitu. Maksudnya kalau misalnya cuman bermusik aja lepas, ya mungkin masih gimana ya? Ya nggak tahu nih dunia yang regenerasinya gitu.
1: Nah iya, itu tuh yang aku pengen tanya. Gimana tuh apa namanya murid-murid yang ada di sana? Apakah musik kayak mereka makin minat apa segala macam gitu-gitu sih?
0: Jadi kalau saya, Mas, pertama kali ngajar itu kan di SMA 5 namanya. SMA 5 Pekanbaru. Terus kalau sama RRI sih, kami RRI Pekanbaru kami sering berkegiatan sih.
1: Oh, pernah. Oke.
0: Okay. Sering, malah aktif. Jadi dulu ikut kegiatan Bintang Radio, terus ada festival pelajar dulu kalau nggak salah.
1: Yep.
0: Kami sempat menang juga Bintang Radio itu, anak saya udah. Yang juara tahun lalu itu anak saya, Mas.
1: Oh, wow. Wow, keren banget.
0: Yang
1: siapa?
0: Yang juara dua ya.
1: Juara dua tahun lalu.
0: Tahun lalu.
1: Di Pekanbaru apa nasional?
0: Di nasional.
2: Siapa namanya?
0: Sofi Novindri.
1: Oh, Sofi Novi. Ya Allah. Wah. Kita bertemu ya, sosok mentornya berarti ya.
0: Enggak mentor-mentor kali sih, Mas. Kebetulan saya guru dia di sekolah gitu.
1: Wah, keren. Oke.
2: Orang di balik layar
1: ya, benar. Wow, oke. Jadi emang anak-anak di sana juga minat sebenarnya bermusik apa segala macam gitu-gitu ya.
0: Iya, kalau di Pekanbaru sih alhamdulillahnya tuh masih minat sih, Mas. Mm-hmm. Masih jalan lah. Sekarang tuh malah saya lihat gigs-gigsnya anak sekolahan, anak SMA tuh, gigs remaja tuh udah pada jalan.
1: Ui.
0: Di sini tuh ada namanya Garage Teenager tuh, jadi gigs buat anak-anak SMA, remaja-remaja gitu kan, main-main musik. Oh, jalan lah, syukurnya.
1: Ininya apa? Biasanya genre-nya di sana apa yang lagi rame?
0: Nah, kalau yang sekarang-sekarang nih, bukan baru ngeband sih, Mas, kebanyakan rock. Rock lah kebanyakan nih anak-anak sekarang hobinya.
1: Wow.
0: Iya.
1: Seru.
0: Hobi-hobi rock-rockan sekarang mereka.
1: Terus Mas Dwi juga kalau nggak salah juga aktif di apa namanya musikal. Terus habis itu juga di organisasi gitu ya. Nanti kita bakal ngobrol sih tentang itu, yang aku pengen apa namanya pengen highlight itu apa tadi, Organic Ensemble Music ya. Yeah.
0: Oh iya, itu grup kami, Mas, kemarin baru dari Jakarta juga siaran di Pro 4 kemarin.
1: Oh wow, oke. Nanti kita bakal bahas selengkapnya sama Pro 2. Ini juga udah ada beberapa yang nanya sama gue juga di WhatsApp 0811-801-05. Tapi kalau mau ada yang nambahin boleh banget. Abis ini langsung kita bakal ngobrol-ngobrol selanjutnya gitu ya. Kalau gitu jangan malu-malu dulu sama Pro 2. Nanti kita bakal balik lagi pastinya di Musicpreneur. Cuma di Pro 2 FM.

0: Masih di Musicpreneur di pagi hari ini dan pastinya sudah bersama Rio dan juga Dwi Argi.
1: Halo.
0: Kita lanjut obrolannya ya. Tadi off mic ya. Juga pada ngobrolin tentang teknis audio. Lumayan tidak mengerti saya, yang tahu cuma Ableton doang. Tapi emang seru banget sih, emang dengerin apa musisi gitu ya. Tapi mungkin gue pengen ke pengalaman Mas Dwi Argi gitu ya, pas di teater tuh sebenarnya sebagai apa berarti? Sebagai komposer gitu-gitu ya?
2: Oh iya, sebagai penata musik, komposer. Karena setahun belakangan ya, dari tahun lalu itu kami pertunjukannya sering bentuknya musikal, Mas.
0: Oke.
2: Okay. Bentuknya musikal, jadi saya tuh ada kayak sanggar ya sebenarnya, tapi di sekolah sebenarnya, di sekolah saya lama, di SMA 5. Itu Senja 5 nama sanggarnya, jadi mereka tuh udah beberapa tahun ini konsepnya musikal terus gitu, konsepnya musikal. Jadi karena saya dulu guru di sana, terus udah nyaman gitu kan sama sutradaranya juga guru juga di situ.
0: Jadi sekalian.
2: Jadi karena udah nyaman nih, udah kayak keluarga aja, ya udah. Jadi keterusan sampai bikin pentas tunggal beberapa kali. Terus ini mau pentas juga lagi bulan akhir bulan 7 ini.
0: Kalau yang aku tahu berarti ngebedain bikin musik buat yang kita dengerin sehari-hari gitu ya sama scoring itu kan jauh beda ya. Kalau teknis yang berbeda tuh sebenarnya apa? Apakah kita harus tahu dulu skripnya apa segala macam gitu-gitu?
2: Maksudnya kalau musikal sih banyaknya kan lagu-lagu ya, Mas. Kebanyakannya lagu-lagu ya, kayak gimana ya, kalau mau ini referensinya Disney gitu kan.
0: Iya, paham.
2: Jadi tahu kalau Jakarta tuh yang terkenal Koma ya, Teater Koma.
0: Iya. Jadi ngikutin ya, reference-referensinya aja gitu ya.
2: Iya, paling musik latar lah yang membedakan paling kan.
0: Iya.
2: Ada musik-musik latar yang enggak diiringi kan, instrumental.
0: Oke.
2: Okay. Yang enggak ada lagunya gitu, emang instrumental doang, musik doang paling. Itu aja sih bedanya.
1: Seru
2: sih.
1: Kedaerahan Riau-nya tetap ditonjolin kan, lagu Melayunya mungkin atau alat musiknya.
2: Sebenarnya secara nggak langsung sih, Mas, karena aku pemain akordeon kan, jadi kadang tuh ada di lagu-lagu ini aku pengennya pakai akordeon. Kadang tuh lucunya tuh udah berusaha mau main-main beda gitu kan, tapi pas tetap didengar jadinya ada Melayu-Melayunya ya, kata
0: kawan-kawan. Itu udah ciri khas berarti.
2: Identitas.
1: Karena daerah Melayu.
0: Identitas.
2: Iya, Mas.
0: Tapi kalau ngomongin soal budaya, emang Mas Dwi Argi kan ikut di kelompok musik ya? Yang tadi ya udah gue sebutin, Organic Ensemble Music.
2: Sekarang ada dua sih kelompok musik, walaupun manusianya itu aja cuman.
0: Oh gitu, kenapa beda?
2: Iya, beda segmen sih. Beda segmen sih, Mas. Kalau di organik itu kan kami tim memang banyak penyanyinya gitu. Ada beberapa penyanyi, ada sekarang tuh udah berapa ya? 4 apa 3 gitu.
0: Banyak juga ya. Oke.
2: Okay. Oh iya, penyanyinya terus fokusnya kan ke pelestarian. Jadi kayak nge-cover lagu-lagu yang udah tua yang jarang orang dengar gitu kan. Jadi kami cover ulang, kami remake, bikin buat yang lebih ramah didengar gitu, tidak dominan tradisi gitu kan.
0: Oke.
2: Lebih ke inovatif sih sebenarnya gitu.
0: Kalau tadi nah, yang satu lagi namanya?
2: Dekes namanya.
0: Oh, Dekes, oke.
2: Dekes itu kami ngiringi satu orang penyanyi doang. Jadi kayak itu grup tetap home band-nya dia lah gitu.
0: Iya.
2: Ada salah satu penyanyi, content creator juga di Pekanbaru. Al-Hafiz namanya. Jadi setiap dia manggung itu pasti featuring-nya sama kami gitu.
0: Oke.
2: Okay. Kayak konsep apa ya? Konsep Dewa kan gitu tuh.
0: Iya.
2: Jadi Dewa featuring ini gitu kan, featuring Ari Lasso atau Once.
0: Padahal sebenarnya gitu kan. Se-circle juga ya.
2: Se-circle. Paling ada 1-2 orang yang berbeda paling di dalam timnya gitu. Tapi yang lainnya ya udah.
0: Ih, seru.
2: Kawan-kawan, abang-abangan juga, adik-adik.
0: Oke. Tapi biasanya paling sering berarti manggungnya di acara apa tuh?
2: Ini beda-beda nih, Mas. Kalau segmennya Dekes itu biasanya event pariwisata atau corporate yang ngundang lebih bebas sih, karena kan ngeband ya kalau yang Dekes.
0: Iya. Yeah.
2: Agak ngeband. Nah, kalau ini kalau yang
0: organik.
2: Sama organik itu wedding. Kemarin terakhir wedding di Jakarta kan.
0: Seru.
2: Wedding.
0: Tapi kalau yang aku baca nih, berarti juga ada di dalam show-show budaya juga.
2: Itu sih kebanyakan Dekes sih. Kalau organik ini kami fokus, bukan fokus sih, kebanyakannya ngonten sih mas.
0: Oke.
2: Sementara ini fokusnya ngonten, di DSP juga, fokus ngerjain-ngerjain di DSP kan.
0: Wih, seru.
2: Gak jarang off air sih gitu.
0: Oke. Okay.
2: Jarang off air.
0: Jadi lebih ketampil, bikin konten, terus habis itu juga.
2: Iya, betul.
0: Ya, ngerjain di DSP. Berarti sekarang kalau sama The Cast udah ada berapa lagu berarti total?
2: Kalau sama The Cast tuh sama Al Hafiz lah. Dia kan kami penyanyinya itu Al Hafiz tuh udah 11 kalau enggak salah.
0: Udah 11
2: udah
0: ya.
2: Album sih ya, udah rencanain mau rilis album kan rencananya.
0: Wow, oke. Okay. Rilisan terakhir berarti di dalam satu album itu.
2: Belum rilis album masih.
0: Oh, belum. Masih single aja.
2: Masih ngerancang-rancang, iya.
0: Eh, seru.
2: Masih ngerancang-rancang sih sebenarnya.
0: Wow, 11 lagu padahal ini juga baru 2025 ya. Baru setahun.
2: 2024 akhir sih sebenarnya.
0: Kok bisa tiba-tiba banyak banget lagunya?
2: Iya, itu penyanyinya sih emang kencang dia. Karena konten kreator sih mas, jadi dia produktif memang kan.
0: Oh.
2: Jadi dia bikin lagu, itu kalau dihitung sama yang gak rilis, banyak sih sebenarnya.
0: 30 sama yang gak ada 30? Dirilis,
2: enggak. Enggak segitunya.
0: Wah, seru banget enggak. Sih. Tapi ini ada yang nanya sebenarnya di WhatsApp. Bentar, gue cek dulu. Yeah. Ini ada Hadi, dia nanya, kalau misalkan ngajarin apa namanya anak murid yang sebenarnya kurang minat ke ranah musik atau seni, itu gimana sih sebenarnya untuk memperkenalkannya?
2: Kalau saya sih mas, biasanya pendekatannya ke sehari-hari aja gitu. Palingan kalau saya tuh nanya, kamu dengerin lagu apa biasanya setiap hari gitu. Harian ya, biasanya gitu sih nyentuhnya dari yang paling dekat gitu kan.
0: Misalkan dia suka Korea gitu.
2: Kalau dia suka Korea, waduh saya kurang ini juga gitu, kurang update sama Korea. Saya bilang ada yang lain nggak gitu, nggak okay. Referensi lain. Tapi ya udah paling ada lah tahu beberapa misalnya lagu Korea, nanti saya bahas gitu. Saya bahas kalau ya paling standar Blackpink.
0: Blackpink.
2: Saya tahu Blackpink, saya tahu EXO, saya bilang gitu kan. Oh iya Pak, nanti dia cerita gitu, ngobrol-ngobrol ya, akhirnya kebuka. Sebenarnya kan nggak susah sih kalau musik gitu, kalau musik, kalau seni lain nggak tahu ya. Kalau musik tuh saya rasa sehari-hari orang denger musik kan gitu kan.
0: Iya
2: sih. Ya, nonton TV aja ya dengerin musik. Handphone bunyi juga mereka udah ada ringtone. Ringtone-nya udah pilih lagu
0: musik
2: lagi,
0: ya.
2: Kan?
0: Iya juga sih.
2: Iya. Makanya lebih mudah sih pendekatannya.
0: Oke. Okay.
2: Serumit itu.
0: Nah, gitu ya teman bro dua ya. Ternyata di balik apa namanya passionnya menjadi seorang musisi, emang Mas Dwi Argi juga explore ya di dunia musik apa segala macam, terus abis itu juga di dunia teater, terus juga pastinya bisa menjadi guru yang menyenangkan gitu untuk murid-murid. Ya nanti kita bakal ngobrol-ngobrol lagi deh Mas Dwi, nanti mungkin bisa promo-promo setelah yang satu ini buat teman pro 2 yang masih pengen nanya-nanya kayak Hadi tadi udah dijawab juga pertanyaan Hadi, bisa langsung merapat di 0811 800 105. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Musicpreneur.

0: Oke, masih di Sosim FM Pro 2 Jakarta dan masih jadi RRI Net gitu ya, ngobrolin soal musik nih di Music Planner Teman Pro 2, dan pastinya masih bersama Rio Dada Bumi dan juga Dwi Argi. Oke.
1: Iya.
0: Tadi kita udah ngupas tuntas gitu ya. Dari perjalanannya, terus habis itu juga dari guru, pengalamannya apa aja. Tapi sebenarnya kalau misalkan ada yang mau disampaikan gitu ya buat generasi muda nih Mas Dwi Argi, kira-kira ada yang mau disampaikan enggak?
2: Gimana ya? Apa dulu nih ya? Apa dulu konteksnya?
0: Bebas, bebas. Sebagai musisi dan juga sebagai guru musik apa segala macam.
1: Yang harus dilakukan sama generasi
0: muda
1: sekarang,
0: apalagi sekarang bikin musik tuh udah lebih mudah gitu ya daripada zaman dulu yang harus pakai kaset lah apa segala macam gitu-gitu.
2: Lebih ke ini sih Mas, jangan malu ngulik-ngulik lagu-lagu di daerah sendiri gitu, karena dengan identitas kita sebenarnya bisa bawa kita lebih jauh sih sebenarnya gitu.
0: Benar sih.
2: Karena kalau kita kenal daerah kita, kita tahu potensinya, apalagi bidang musik khususnya gitu kan.
0: Iya. Yeah.
2: Malah sekarang yang sering ke luar negeri itu kan musik daerah gitu kan.
0: Iya benar.
2: Iya, kalau pengen, ya kalau saya sih bisa manggung jauh-jauh tuh karena belajar musik daerah gitu.
0: Iya. Jadi jangan selalu ke barat-baratan, tapi kita juga harus sama lagu sendiri gitu ya.
2: Iya, identitas sendiri ya, lebih ke situ sih sebenarnya.
0: Oke.
2: Karena zaman sekarang TikTok kencang kali kan.
0: Iya, benar-benar. Makanya sekarang sudah, mungkin kita udah punya taste baru nih, taste diri kita sendiri, hipdut ya kan.
2: Hipdut tuh
0: udah
2: mana fenomena.
0: Itu udah embrace benar-benar culture kita pelan-pelan tuh ya kan, dangdut.
2: Iya, betul.
0: Oke. Tapi kalau dari Mas Rio nih, kira-kira apa yang mau disampaikan atau ada kerjasama apa nih bareng sama Dwi Argi yang mungkin bisa dikasih tahu gitu?
1: Iya, kalau dari POV-nya Dada Bumi, kenapa kita juga bawa Naksum dari daerah-daerah? Supaya teman-teman musik planner juga bisa tahu bahwa bekerja di dunia musik industri ini nggak harus di Jakarta. Itu loh sebenarnya poinnya. Jadi nggak harus gua harus pindah ke Jakarta dulu lalu kita berkarya. Ya itu boleh-boleh aja kalau memang stand line. Tapi kalau enggak, ini salah satunya ada Mas Dwi yang di Riau gitu, di Pekanbaru, di Kampar, tetap berkreativitas kok. Tetap ada sesuatu yang bisa tetap kreatif tiap hari gitu. Ya dia ngajar, ya bikin musik teater, bikin ini, bikin itu. Artinya apa? Kan nggak harus di kota. Sebenarnya kalau ditanya hatinya Mas Dwi ini, lu mau nggak di Jakarta? Udah pasti dia bilang pengennya sih di Jakarta. Tapi kan mungkin karena waktu, kondisi, keluarga, dan lain-lain kan gitu. Ya nggak memungkinkan untuk Jakarta. Terus daripada stuck, apalagi punya keilmuan. Ya kan beliau ini kan ada ilmunya, pemusik bener-bener yang belajar gitu. Nah kenapa nggak dicoba di daerah sana dan ke daerahannya diangkat. Sehingga itu bener banget. Mas Dwi dan aku itu bisa melihat negara orang, bisa melihat culture orang di belahan dunia lain, itu karena musik, bukan karena bisnis gitu. Dan kita tidak membayar tiket, dibayarin akomodasinya, terus kita bisa menghibur orang di sana, lalu di sana bisa surprise apa, orang tuh bisa tepuk tangan karya kita, yang belum tentu karya kita di Indonesia, orang Indonesia tepuk tangan karya kita, apresiasinya. Nah itu maksudnya. Jadi salah satunya Mas Dwi yang di daerah dan kedaerahan tapi tetap semangat untuk berkarya gitu.
0: Wow, jadi itu ya teman berdua. Jadi kalau misalkan digabung nih, jangan takut untuk berkarya dan pokoknya dimanapun kalian berada, di situ kalian bisa berkarya dan bikin craftingnya sendiri gitu ya. Oke deh.
2: Betul.
0: Anyway, terima kasih udah mau ngobrol-ngobrol, udah minta waktunya juga Kak Dwi Argi. Thank you banget juga Mas Rio. Ada closing statement mungkin dari Mas Rio?
1: Thank you, Om Davi.
0: Atau cukup? Ada mau closing statement Mas Rio? Closing statement?
1: Mas Dwi, ada closing statement?
0: Ada, kira-kira.
2: Aku mau promo lagu dong, boleh nggak ya?
0: Boleh dong, boleh banget.
1: Boleh.
0: Lagunya bisa didengarin di mana nih?
2: Laguku udah rilis di semua DSP.
0: Yes.
2: Boleh didengar, ya ketik aja Dwi Argi. Itu udah 3 single sih, udah ngeluarin 3 single.
0: Ini project sendiri, Mas?
2: Wah, project sendiri, project solo.
0: Oke.
2: Iya.
0: Ini tentang apa boleh, nih, Mas? Kalau bisa di recap dikit.
2: Iya, tentang perjalanan saya sih sebenarnya.
0: Oke.
2: Tentang perjalanan, ya lagu-lagu sih, Mas, sebenarnya.
0: Ih, seru banget.
2: Lagu-lagu, iya, bukan instrumental, lagu sih.
0: Nice.
2: Lagu
0: nice.
2: Bisa. Boleh mau didengar di semua DSP. Itu judulnya ada Larut, ada Bunga Taman Hati, ada Hari Yang Baru.
0: Oke. Jadi pokoknya bisa dicari di digital streaming platform Dwi Argi. Dengerin aja semua lagunya, itu dia ciri khasnya pas Dwi, oke. Oke deh kalau gitu, terima kasih juga buat teman bro 2 yang udah ikutan kita ngobrol-ngobrol 1 jam kebelakangan ini. Dan pastinya juga thank you buat kalian semua yang seru-seru banget di pagi hari ini, Musicpreneur. Dan kita ketemu lagi di minggu depan.
1: Thank you.
0: Di minggu depan pasti gak kalah seru lagi narsum-narsum yang akan datang. Kalau gitu nama gue ada Davey Prada, cabut dulu. Dan pastinya Dwi Argi dan Rio, kita cabut dulu ya.
1: Ya. Oke.
0: Sampai ketemu lagi. Bye.

0: Malam-malam begini, mana sendirian, jomblo, gabut, gak ada temannya lagi.
1: Kata siapa kamu sendirian? Sini, aku temenin.
2: Hey, jangan ngerasa sendirian dan jangan galau malam-malam. Karena kamu bakal ditemenin jaga malam setiap hari yang selalu ada buat kamu. Biar malam kamu gak jadi malam kelabu. Cuma di 105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu.

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
2: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: 3. Persatuan Indonesia.
4: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Saya, Rimar.
2: Cakrakan.
3: Raisa.
4: Mahen.
5: Mahalini.
6: Info Pro 2.
7: Selamat siang teman Pro 2, bareng gue Cid, ini dia Info Pro
6: 2. Info Pro
7: 2. Info pertama, serial Avatar The Last Airbender musim kedua yang tayang di Netflix sejak 25 Juni akan menampilkan sisi lain atau bayangan dari karakter Aang, Zuko, dan Toph. Showrunner Christine Boylan menjelaskan bahwa setiap karakter memiliki sisi kepribadiannya yang selama ini tersembunyi dan akan dieksplorasi melalui alur cerita khusus dalam 8 episode.
6: Info Pro
7: 2. Info selanjutnya, Badan Perfilman Indonesia atau BPI menilai GAFF Market menjadi forum penting bagi sineas untuk membangun jaringan dan menciptakan kolaborasi baru di industri film nasional. Ketua Umum BPI Fauzan Zindi mengatakan forum seperti ini sangat dibutuhkan terutama oleh pembuat film muda yang sedang mencari mitra untuk mengembangkan proyek. Info selanjutnya, sebanyak 500 hingga 600 pengunjung menghadiri acara Night at the Library bertema Jakarta 499 menulis halaman ke-500 Kota Jakarta di Taman Ismail Marzuki. Kegiatan yang diselenggarakan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan DKI Jakarta menghadirkan diskusi, pertunjukan seni, peluncuran festival sastra, dan berbagai kegiatan literasi. Itu dia Info Pro 2 kali ini. Kita lanjut ke Pro 2 Hitlist.
6: Info Pro
8: 2. Waktunya Pro 2 Hitlist.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar, dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu. Hai hai hai teman Pro 2, selamat siang. Siang hari ini ditemenin bareng gue, Ocit, yang biasanya nemenin lu di sepeda saat bagi teman Pro 2 ya. Kali ini di santai siang weekend, gue bakal nemenin lu dari jam 10 ini sampai nanti jam 2, teman Pro 2. Karena nanti ada nanti tuh ada jam 2 itu ada apa, gue lupa lagi. Jam 2 itu ada Indonesia Top 20 ya teman Pro 2. Jadi buat lo yang pengen dengerin lagu Top 20-nya Indonesia, lo bisa nanti dengerin di jam 2. Dan di jam 10 ini teman Pro 2, sekarang lo bisa request lagu favorit lo langsung aja. Nanti bakal gue puterin langsung ke WhatsApp-nya Pro 2 di 0811 800 105. Sekali lagi di 0811 800 105. Nanti lo bisa request lagunya apa gitu, sama nama penyanyinya siapa, nanti bakal gue puterin. Kalau misalkan belum ada, coba request lagi, terus nanti bakal gue puterin lagi teman Pro 2. Nah sekarang gue mau bacain dulu yang udah masuk nih. Mungkin ini mereka udah standby dari jam 9 mungkin ya. Soalnya udah dari tadi nih WA-nya nih. Masuk jam 10 pas langsung request nih. Yang pertama ada dari sebentar, dari siapa nih yang pertama nih? Dari, oh ini, ada dari Wawan di Condet, Jakarta Timur. Katanya minta lagunya Peter Pan yang terdalam. Oke, Bang Wawan, udah gue masukin ke playlist. Nanti lagu yang pertama gue puterin bakalan yang terdalam dari Peter Pan. Terus kedua ada dari Nasrudin di Pondok Gede, yang minta lagunya The Opportunities, Cinta Adalah. Sama yang terakhir itu ada yang minta dari siapa ini? Bentar. Dari, oh gak ada namanya. Katanya minta lagunya Dul Jailani yang sebenarnya selamanya ya. Sebenarnya selamanya. Oke, itu 3 lagu yang bakal gue puterin di jam request ini teman Pro 2. Jadi buat lu yang mau ikutan juga, langsung aja ke WhatsApp-nya Pro 2 di 0811 800 105.

105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu. Masih ditemenin bareng Oce, teman Pro 2 di siang hari ini di Pro 2 Hitlist ya. Buat lu yang lagi ada di jalan sekarang, mungkin kalau lagi ada di jalan gua enggak tahu ya, karena jalanan Jakarta tuh tadi tuh pas gua berangkat ke kantor itu lumayan agak lenggang ya, teman Pro 2, karena nanti juga di jam 2 sampai nanti malam teman Pro 2 ada penutupan jalan buat kegiatan ulang tahun HUT DKI Jakarta ke-499. Acaranya ada di Bundaran HI teman Pro 2. Mungkin hari ini ada yang siap-siap jalan ke sana teman Pro 2, kira-kira lu pengen ngajak siapa buat ikutin acara di sana nanti malam teman Pro 2? Coba komen ke WhatsApp-nya Pro 2 sekarang. Siapa tahu nanti bakal gue bacain, dan mungkin lu juga pengen request lagu buat seseorang juga, boleh banget langsung aja ke 0811 800 105. Sekarang gue mau bacain dulu yang udah masuk requestannya. Ada dari TikTok sama ada dari WA juga teman Pro 2. Yang pertama, ada yang minta lagunya Liodra Sabda Rindu. Terus ada yang minta lagunya Govinda dengan Hal Hebat. Tadi kalau gak salah dari Dias ya, kalau gak salah ya. Terus juga ada yang minta lagunya Selina dengan Sumpah Mati. Wah, itu 3 lagu yang bakal nemenin lo ke depan teman Pro 2. Jadi buat lo yang pengen ikutan juga, langsung aja ke WhatsApp-nya Pro 2 di 0811 800 105.

0: sendirian, jomblo, gabut, gak ada temannya lagi.
1: Kata siapa kamu sendirian? Sini, aku temenin.
2: Hey, jangan ngerasa sendirian dan jangan galau malam-malam. Karena kamu bakal ditemenin jaga malam setiap hari yang selalu ada buat kamu. Biar malam kamu gak jadi malam kelabu. Cuma di 105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu.

105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu. Supaya lebih bahagia lagi hari ini teman Pro 2, silakan lo mau request lagu favorit lo langsung aja ke WhatsAppnya Pro 2 di 0811 800 105, atau lo bisa join ke TikToknya Pro 2 FM JKT ya. Dan buat yang mau request hari ini, nanti bisa gue bacain setelah lagu dari Yura Yunita, Tenang. Jadi langsung aja.

105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Aduh, masih siang teman Pro 2, tapi kayaknya udah galau-galau aja nih ya. Ya, gak apa-apa, walaupun gue tahu nih kenapa kalian tuh ada yang galau mungkin, atau ada yang lagi sedih. Karena kayaknya hari ini banyak orang-orang yang lagi ditinggal nikah, benar gak sih? Aduh, kayaknya itu sedihnya double dan sedih banget ya kayaknya ya. Setelah kemarin tanggalnya bagus ya, 26/06/2026, yang mana tuh banyak orang-orang yang melangsungkan misalkan lamaran ataupun pernikahan teman Pro 2. Hari ini juga banyak juga orang-orang yang ngelakuin pernikahan teman Pro 2. Kayak di rumah gue ada 3 kondangan yang lagi berlangsung sekarang teman Pro 2. Dan masih banyak mungkin ya, mungkin lu juga hari ini lagi ada yang ke kondangan teman Pro 2. Ya, kalau misalkan iya, coba komen ke WhatsAppnya Pro 2. Dan mungkin sambil nemenin galau lu teman Pro 2, gue bakal puterin lagunya Raisa dengan Bye Bye.

Terus lima FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu masih ditemenin bareng Oci, teman Pro 2 di siang hari ini di Pro 2 Hitlist. Dan buat lu yang lagi ada di jalan sekarang, gue pastinya bakal nemenin lu dengan lagu-lagu yang enak banget lu dengerin hari ini, teman Pro 2. Pastinya ya, sambil nemenin lu mungkin lagi ada yang cari makan siang, teman Pro 2, nanti kita juga bakalan ngobrol-ngobrol soal makan siang atau makanan apa yang enak buat lu di siang hari ini, teman Pro 2. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Pro 2 FM Jakarta.

Cross 5FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu masih ditemenin bareng Oci teman Pro 2 di siang hari ini. Dan buat lu mungkin yang lagi ada di jalan sekarang, kayaknya lagi banyak orang-orang yang lagi main ke Jakarta ya teman Pro 2. Karena spesial buat hari ini sama besok teman Pro 2, tarif transportasi Jakarta itu lagi 1 rupiah. Wow, keren banget ya. Jadi 1 rupiah itu karena lagi merayakan ulang tahunnya Jakarta ke 499. Gue ngelihat dari jendelanya studio ini ya, Monas juga rame banget kayaknya teman Pro 2, banyak pengunjung yang coba main-main ke Monas. Dan di Monas juga kayaknya emang lagi rame Monas, terus juga ada di Bundaran HI juga. Tadi gue lihat lagi GR buat nanti malam teman Pro 2. Wow, acaranya nanti malam tapi GR-nya udah mulai dari kita di pagi teman Pro 2. Dan mungkin lu juga pengen ke acara nanti malam teman Pro 2 di perayaan ulang tahun Jakarta ke 499. Coba komen ke WhatsApp-nya Pro 2, kira-kira lu pengen ajak siapa sih? Langsung aja gue tunggu sekarang dan nanti bakal gue bacain ya.

Throttle FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Thank you banget yang udah request tadi di Pro 2 Hitlist ya. Sekarang kita lanjut ke Santai Siang Weekend. Dan buat teman Pro 2 mungkin yang mau ikutan seru-seruan bareng sama gua, langsung aja ke WhatsAppnya Pro 2 di 0811 800 105. Nanti kita bakal ngobrol soal olahraga dan juga makanan yang bisa mungkin jadi rekomendasi makan siang lo kali ini, teman Pro 2. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Pro 2 FM Jakarta.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Lagu-lagu favorit kamu pastinya ada di sini.

105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu. Masih ditemenin bareng Oci teman Pro 2 di Santai Siang Weekend. Masuk ke Santai Siang, kita bakalan ngobrol soal makanan dan mungkin juga minuman yang seger-seger nih buat siang hari ini. Apalagi kalau bukan kopi ya teman Pro 2. Tapi nanti kita bakal ngobrolin seputar kopi, karena cocok banget emang siang-siang kayak gini tuh waktunya minum kopi gitu ya teman Pro 2. Waduh. Sambil nemenin lo makan siang atau lagi minum kopi teman Pro 2, gue bakal puterin-puterin juga lagu-lagu yang enak buat siang hari ini teman Pro 2. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Pro 2 FM Jakarta.

Rosli Bapam Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu masih ditemenin bareng Oci teman Pro 2 di siang hari ini di Santai Siang. Sambil nemenin lo mungkin lagi makan siang atau mungkin lagi ngopi teman Pro 2, gue bakal nemenin lo dengan lagu-lagu yang pastinya enak banget buat siang hari ini. Dan kalau gue ngomongin ngopi di teman Pro 2, cocok banget gak sih? Pas banget siang-siang kayak gini, panas-panas kayak gini tuh enaknya ditemenin pakai kopi yang dingin, yang ice gitu ya teman Pro 2. Dan

pastinya kopinya itu strong. Aduh, itu sih enak banget menurut gue ya. Dan kalau kita ngomongin soal kopi, pasti banyak orang tuh yang familiar dengan kopi gula aren. Kayaknya di semua menu kopi, di semua tempat kopi tuh pasti ada ya menu dari kopi gula aren ini. Dan kenapa sih gula aren tuh jadi pasangan yang pas buat kopi? Kan dari banyaknya kondimen gitu ya yang bisa dicampurin sama kopi, kenapa gula aren tuh jadi kondimen yang paling pas buat kopi Temam Pro 2? Ternyata ada alasannya loh. Yang pertama, karena rasa manisnya tuh lebih kompleks. Jadi perbedaannya kalau misalkan pakai gula biasa itu manis aja, tapi kalau misalkan pakai gula aren itu punya manis yang sedikit smoky dan aftertaste yang khas. Jadi mungkin kalau lu sadar ya, kalau misalkan minum kopi gula aren tuh beda sama minum kopi yang gulanya pakai gula biasa kayak gitu ya. Kalau gula biasa cuma manis doang, tapi kalau misalkan gula aren itu punya aftertaste aren-arennya gitu loh. Jadi kayak lebih cocok sama aftertaste-nya kopi kayak gitu. Dan alasan lainnya yang kedua adalah bikin kopi dan susu lebih seimbang. Jadi kan kalau kopi yang pahit dicampur sama susu yang creamy gitu ya, perlu ada penyeimbang gitu kan ya. Nah, gula aren ini tuh masuk banget gitu buat si kopi sama si susunya kayak gitu. Jadi bikin balance lah Temam Pro 2. Gimana? Lu setuju nggak sama alasan-alasan tadi kenapa bikin gula aren tuh cocok dicampurin sama kopi? Coba buat pecinta kopi gula aren, coba komen setuju atau enggak, langsung aja ke WhatsAppnya Pro 2 di 0811 800 105.

105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu masih ditemenin bareng Ocit, teman Pro 2 di Santai Siang Weekend. Kalau tadi kita udah ngobrolin soal kenapa sih gula aren cocok sama kopi dan banyak alasannya teman Pro 2, ternyata banyak yang setuju juga ya, karena gula aren tuh katanya lebih seimbang sama kopi dan lebih cocok sama kopi ya teman Pro 2. Sekarang kita ngobrolin mungkin ada kuliner minuman atau makanan yang udah ada lama banget yang terdata gitu ya, dan jadi salah satu makanan dan minuman yang punya historical gitu ya. Jadi apa aja atau mungkin lu punya makanan atau minuman favorit lu yang mungkin udah lama banget dari bokap nyokap lu atau dari kakek nenek lu dan masih eksis sampai sekarang teman Pro 2, coba komen ke WhatsAppnya Pro 2 di 0811 800 105.

0: Malam-malam begini, mana sendirian, jomblo, gabut, gak ada temannya lagi.
1: Kata siapa kamu sendirian? Sini, aku temenin.
2: Hey, jangan ngerasa sendirian dan jangan galau malam-malam. Karena kamu bakal ditemenin jaga malam setiap hari yang selalu ada buat kamu. Biar malam kamu gak jadi malam kelabu. Cuma di 105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu.

Terus 5FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu masih ditemenin bareng Oci, teman Pro 2 di siang hari ini. Dan tadi kita ngobrolin soal makanan yang mungkin udah ada dari bokap nyokap lo, teman Pro 2. Atau minuman juga bisa. Dan banyak yang masuk ke WhatsAppnya Pro 2 kasih tahu kalau misalkan ada makanan ini dan makanan itu. Tapi gue mau bahas 6 produk yang udah ada dari Indonesia, mungkin ada yang belum merdeka gitu ya. Nah, yang pertama mungkin lo gak asing sama minuman yang satu ini, ada cap badak. Ini tuh jadi kalau kita sekarang kenal sama Coca-Cola, ya sebut aja brandnya ya, Coca-Cola. Dulu Indonesia tuh udah ada namanya cap badak. Jadi minuman cap badak ini adalah minuman sarsaparilla yang dirintis sejak 1916 oleh ahli kimia asal Swiss. Dan dibawa PT Pabrik Es Siantar, populer pada 1970 sampai 1980-an dan sampai sekarang, teman Pro 2. Masih banyak di rumah makan nyajiin minuman ini, teman Pro 2. Tapi karena gue gak suka minuman soda, jadi gue belum pernah nyobain minuman cap badak ini, teman Pro 2. Mungkin lu ada yang pernah nyobain, coba kasih tahu gue di WhatsAppnya Pro 2. Terus yang kedua ada jamu jago dari Semarang nih, teman Pro 2. Ini didirikan di 1918 oleh TK Suprana di Wonogiri sebelum pindah ke Semarang pada 1945 dan memproduksi lebih dari 138 jenis jamu dan diekspor ke berbagai negara. Wow, keren banget ya, teman Pro 2. Jamu, dan ini udah lama dan bisa ke berbagai negara, ini keren banget. Terus yang ke nomor 3. Di nomor 3, teman Pro 2, ada Roti Tan Ek John. Mungkin lu kenal sama tempat makan ini, teman Pro 2, yang awalnya ada di Bogor di tahun 1920-an dan sekarang udah banyak lo bisa temuin di, mungkin di Jakarta juga udah ada, teman Pro 2. Tapi ini legend banget menurut gue ya. Dan itu dia makanan dan minuman yang mungkin udah ada sejak bokap nyokap lo mungkin belum lahir, teman Pro 2. Kira-kira masih ada lagi gak? Coba komen ke WhatsAppnya Pro 2 di 0811 800 105.

0: Weekend.
1: Sampai Sia Weekend.
2: 105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu masih ditemanin bareng Oci di Santai Siang Weekend, teman Pro 2. Pastinya dengan lagu-lagu yang enak banget buat siang hari ini. Kalau misalkan tadi kita udah ngobrolin soal makanan gitu ya, sekarang kita bakal ngobrolin seputar olahraga, apalagi yang lagi happening sekarang, Piala Dunia. Wow, ini udah masuk ke minggu berapa nih? Gue udah lupa. Ya pokoknya nanti kita bakalan bahas tentang Piala Dunia juga. Jadi mungkin ada jagoan lu, jagoan tim lu, teman Pro 2 yang minggu kemarin menang, coba kasih tahu gue ke WhatsAppnya Pro 2 di 0811 800 105.

dunia bergerak begitu cepat. Informasi silih berganti. Bagaimana kita bisa tetap terhubung dengan berita terkini, terpercaya, dan mendalam? RRI.co.id menjawab kebutuhan Anda dengan informasi akurat dan terpercaya. RRI.co.id, portal resmi Radio Republik Indonesia, menyajikan berbagai berita terkini, ulasan editorial yang tajam dan berimbang, infografis yang menyajikan data secara visual, dan berita foto yang bisa melengkapi insight Anda. Anda juga dapat mendengarkan siaran RRI Jakarta Pro 1, Pro 2, Pro 4, RRI Jazz Channel, dan Kanal Kenangan dengan mengakses portal rri.co.id. rri.co.id bukan sekedar portal berita, tapi bagian dari langkah untuk mencerdaskan bangsa dengan informasi dan hiburan yang sehat. rri.co.id, berita terkini dan terpercaya.

105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Masih ditemenin bareng gue, Ocit, di Santai Siang Weekend. Sambil nemenin santai siang lu, teman Pro 2, kita bakal bahas seputar olahraga, khususnya yang lagi rame sekarang itu Piala Dunia ya. Udah masuk, mungkin masih awal sih ya, teman Pro 2. Nah, untuk besok di hari Minggu, teman Pro 2 bakalan tanding dari Timnas Kolombia melawan Portugal. Wow, ini dua tim yang keren menurut gue, teman Pro 2, dan mungkin banyak penggemar ya di sini. Siapa di sini fans atau penggemarnya Kolombia, dan siapa di sini yang tim jagoannya Portugal nih, teman Pro 2? Coba kita mungkin tebak-tebakan skor kali ya untuk besok hari Minggu, teman Pro 2, kira-kira berapa-berapa nih untuk Kolombia versus Portugal? Silakan WhatsApp ke WhatsAppnya Pro 2 di 0811 800 105.

105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu masih ditemenin bareng Oci teman Pro 2 di siang hari ini di santai siang ya. Sambil nemenin istirahat siang lo atau mungkin makan siang lo, kita masih ngobrolin soal Piala Dunia nih. Jadi kalau misalkan tadi kita ngobrolin soal tebak-tebakan skor yang besok bakalan tanding dari Kolombia versus Portugal, besok juga bakalan tanding dari Aljazair versus Austria. Jadi dari Aljazair sama Austria ini kan dua-duanya menurut gue tim yang kuat ya. Kira-kira mana jagoan lo teman Pro 2, Aljazair atau Austria? Kita tebak-tebakan skor lagi ya teman Pro 2. Coba WhatsApp ke WhatsAppnya Pro 2 di 0811 800 105.

0: malam-malam begini. Mana sendirian, jomblo, gabut, gak ada temannya lagi.
1: Kata siapa kamu sendirian? Sini, aku temenin.
2: Hey, jangan ngerasa sendirian dan jangan galau malam-malam. Karena kamu bakal ditemenin jaga malam setiap hari yang selalu ada buat kamu. Biar malam kamu gak jadi malam kelabu. Cuma di 105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu.

Pempro 2 Jakarta, teman terbaik kamu, masih ditemenin bareng Oci, teman Pro 2 di Santai Siang. Dan dari tadi kita udah ngomongin soal Piala Dunia ya. Gak afdol kalau misalkan kita gak ngomongin pemainnya ya. Ada salah satu pemain yang mungkin jadi idola banyak orang, teman Pro 2. Mungkin salah satunya lu yang mengidolakan dia ya, yang bakalan absen di pertandingannya nih, teman Pro 2. Jadi dari pelatih timnas Argentina, Lionel Messi mengonfirmasi pemain bintangnya Lionel Messi tidak bermain di awal pada laga terakhir grup J Piala Dunia 2026 melawan Yordania di Stadion Dallas di teman Pro 2. Dan Messi nanti belum bisa untuk tanding pas lawan Yordania, padahal sudah ditunggu-tunggu sama banyak orang untuk performanya ya, teman Pro 2. Wah, ini sih menurut gue kayak kalau gue fansnya Messi nih, gue bakalan aduh kenapa sih Messi gak dimainin aja gitu kan ya, pasti bakal menang gitu kan. Yaudah teman Pro 2, kita tunggu aja nanti permainan cantik dari Messi ya, teman Pro 2. Dan kita tunggu aja nanti juga kira-kira berapa skor dari Yordania melawan Argentina ya, teman Pro 2. Nanti kita tebak-tebakan lagi.

105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu. Wah, gak kerasa banget nih gue udah nemenin lo dari jam 10 tadi sampai mau jam 2 ini ya, teman Pro 2. Sayangnya gue harus cabut dulu karena nanti bakalan ditemenin bareng Indonesia Top 20, teman Pro 2. Jadi buat lo yang pengen dengerin Indonesia Top 20, nanti di jam 2 bakalan ada ya, teman Pro 2. Jadi gocit pamit undur diri dulu. Thank you semuanya yang udah dengerin gue, dan sorry kalau misalkan ada salah kata atau ada salah ucapan ya, teman Pro 2. Gue Cid pamit, bye-bye.

0: Selamat sore teman Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu. Halo, selamat sore teman Pro 2. Udah hari Sabtu, berarti waktunya Indonesia Top 20 Jakarta with your host Edit. Gimana nih kabarnya hari ini teman Pro 2? Semoga lo baik-baik aja di weekend ini tentunya ya. Dan ternyata biar makin seru lagi weekend lo, gue udah siapin 20 lagu Indonesia pilihan yang ternyata sudah dikurasi oleh MD kita, Oza. Dan untuk edisi kali ini, ada satu lagu yang harus keluar dari Indonesia Top 20 Jakarta. Ada Nadiem Basalamah dengan Kota Ini Tak Sama Tanpamu. Waduh, sedih banget ya. Tapi tenang aja, tentunya ada yang menggantikan di posisi ke-20 kita. Di minggu ini di Indonesia Top 20 Jakarta, salah satu new entry kita di minggu ini, sebuah lagu yang mengajarkan kita untuk terus saling memahami pasangan kita, yang dimana ini akan menjadi bagian dari album ke-6 Pamungkas nanti. So, ini dia berapa kali kita akan saling memaafkan dari Pamungkas.
1: Number 20.

0: dari Sila on 7. Ada lomba sihir dengan lompat lebih tinggi teman Pro 2, sebuah anthem persahabatan yang pertama kali populer di awal tahun 2000-an di teman Pro 2. Dan di project remake ini, lomba sihir tentunya ngasih nuansa yang cukup berbeda ya di lagu ini tanpa mengurangi esensi dari lagu ini tentunya. Jadi gimana menurut lo teman Pro 2, kira-kira lagu ini akan bertahan berapa lama nih di Indonesia Top 20 Jakarta? Sekarang kita bakal lanjut dulu ke posisi 18 teman Pro 2. Satu lagu yang menjadi soundtrack film Dilan ITB 1997. Ini dia Ariel Noah dan juga Raisa dengan Senang Dengar Suaramu.
1: Number 18.

0: Rika dan juga adik Govinda. Dengan terbelah jadi dua teman Pro 2, di minggu keempatnya ini berhasil menempati posisi ke-17 untuk edisi minggu ini. Dan selanjutnya, kita beralih ke posisi 16. Setelah bertahan 13 minggu lamanya di Indonesia Top 20 di Jakarta, menempati posisi 16 di minggu ini ada Dimansyah Laitupa dengan Agar Selama-Lamanya.
1: Number 16.

0: Nadia dengan Rabun Jauh Teman Bro 2 menempati posisi ke-15 untuk edisi minggu ini. Dan selanjutnya di posisi ke-14 di minggu kelimanya, sebuah lagu yang menjadi perayaan 30 tahun dari sebuah band legendaris Sheila on 7. Ini dia, Sederhana.
1: Number 14.

0: mengunci posisi ke-13 untuk minggu ini di Indonesia Top 20 di Jakarta. Dan selanjutnya ke posisi 12, sebuah kolaborasi lintas generasi, ini dia Tohpati yang berkolaborasi dengan Nadiem Pasalama dengan lagu Semusim.
1: Number 12.

0: Ivan Seventeen dengan Jangan Paksa Rindu. Sebuah lagu yang sudah bertahan cukup lama di Indonesia Top 20 Jakarta, 15 minggu lamanya berada di chart. Dan sepertinya lagu ini akan mulai perlahan ya turun keluar dari chart di minggu-minggu ke depan. Setuju atau enggak nih? Let me know ya. Alright, sebelum kita masuk ke 10 besar untuk Indonesia Top 20 Jakarta untuk edisi minggu ini, gue bakal recap dulu ya, dari posisi ke-20 sampai ke posisi 11 kita untuk edisi minggu ini. Di posisi ke-20, new entry kita, Berapa Kali Kita Saling Memaafkan dari Pamungkas. Melompat lebih tinggi dari Lomba Sihir menempati posisi ke-19. Di posisi ke-18, Ariel dan juga Raisa, Senang Dengar Suaramu Lagi. Masuk di posisi ke-17, Terbelah Jadi Dua dari Gloria Jessica dan juga Ade Govinda. Posisi ke-16, Dimansyah Lai Tupa dengan Agar Selama-Lamanya. Next, naik ke posisi 15, Rabun Jauh dari Bernadia. Mengunci posisi ke-14, Sheila on 7 dengan Sederhana. Another Song from Bernadia, Kita Buat Menyenangkan, mengunci posisi 13 di minggu ini. Di posisi ke-12, Semusim dari Tohpati dan juga Nadif Basalama. Dan di posisi ke-11, Ivan Seventeen dengan Jangan Paksa Rindu. Well, itu dia teman Pro 2, lagu yang berada di posisi ke-20 sampai ke-11 untuk edisi minggu ini. Dan sekarang kita bakal masuk ke top 10 kita untuk edisi minggu ini di posisi ke-10. Ada satu lagi lagu dari Tohpati yang kali ini berkolaborasi dengan Fabio Acer. Ini dia, Cinta Kita.
1: Number 10.

0: kita untuk minggu ini, teman Pro 2. Sebuah lagu dari Sal Priadi dengan Ada Titik-Titik di Ujung Doa. Mulai perlahan turun, teman Pro 2, di minggu ini. Dan menurut lo, apakah edisi minggu depan lagu ini masih bisa bertahan di chart atau harus keluar nih? So, mungkin itu lo yang bisa menentukan, ya. Alright, sekarang kita bakal masuk ke posisi ke-8. Sebuah lagu yang katanya nih jadi anthem anak Jaksel. Bener gak ya? So, ladies and gentlemen, this is Farel Hilal with Keliling.
1: Number 8.

0: nuansa spiritual dari Raim Laode dengan singlenya Iqroh berhasil mengunci posisi ketujuh untuk minggu ini, teman berdua. Dan sekarang kita next beralih ke posisi 6 untuk edisi minggu ini, sebuah lagu dari Lyodra dengan Teganya Kamu.
1: Number 6.

0: berhasil mengunci posisi kelima untuk edisi minggu ini di Indonesia Top 20 Jakarta. Dan sekarang kita beralih next ke posisi 4 untuk edisi minggu ini. Sebuah lagu indah dari Enau featuring Ari Lesmana dengan Sisi Potret.
1: Number 4.

Indrawari. Ada 1000 kali teman Bro 2 yang menempati posisi ketiga kita untuk edisi minggu ini. Kita lihat ya teman Bro 2, apakah Gia Indrawari berhasil menggeser top 2 kita atau bahkan menjadi juara kita untuk edisi minggu depan? Let's see ya. Sekarang kita masuk dulu ke posisi 2 untuk edisi minggu ini teman Bro 2, sebuah lagu dari Nuka, Masa Ini, Nanti, dan Masa Indah Lainnya. Number 2.

0: berada di posisi 10 sampai posisi kedua di chart Indonesia Top 20 Jakarta untuk edisi minggu ini. Di posisi 10 ada kolaborasi dari Toh Pati dan juga Fabio Acer, Cinta Kita. Sal Priadi dengan Ada Titik-Titik di Ujung Doa di posisi ke-9. Posisi ke-8, Farel Hilal dengan Keliling. Posisi ke-7, Ikro by Raim Laode. Memasuki posisi ke-6, ada Liodra dengan Teganya Kau. Posisi ke-5, ada Dia featuring Indah Kus, Malu-Malu. Posisi ke-4, Enau featuring Ari Lesmana dengan Sesi Potret. 1000 Kali by Gea Indrawari di posisi ke-3. Dan runner-up kita untuk minggu ini, Masa Ini, Nanti, dan Masa Indah Lainnya dari Nuka. Alright, time is coming teman bro 2. Gue bakal spill kasih tahu siapa posisi nomor 1 kita di chart Indonesia Top 20 Jakarta minggu ini. Setelah bertahan 9 minggu lamanya di chart, sebuah lagu dari 3 orang yang sangat percaya diri. Well, ini dia NPD dengan Sempurnanya Aku.
1: Number 1.
2: Sumpah kita ganteng banget gak sih? Pakai ditanya. Rugi.

0: Jakarta untuk edisi minggu ini Teman Pro 2. Terima kasih untuk Teman Pro 2 semuanya udah tune in terus selama 1 jam terakhir bareng sama gue Edi Tama di hari Sabtu ini tentunya. Habis ini masih banyak program-program dan juga penyiar-penyiar yang kece yang siap nemenin lo semua di weekend ini tentunya. Jadi jangan kemana-mana ya. Gue Edi Tama pamit, sampai jumpa di Indonesia Top 20 Jakarta minggu depan. Bye-bye.
1: Info Pro 2.
2: Selamat sore teman Pro 2, bareng gue Cid, ini dia Info Pro 2.
1: Info Pro 2.
2: Info pertama, grup K-pop 50/50 mengumumkan perubahan jadwal tur Asia mereka. Mengumumkan perubahan jadwal tur Asia 2026 yang menyebabkan pembatalan konser mereka di Indonesia. Konser yang semula dijadwalkan berlangsung di Jakarta pada 11 Juli dibatalkan karena kondisi lokal yang tidak dapat dihindari. Jadi pihak penyelenggara menyatakan bahwa jadwal tur di kawasan Asia diatur ulang dengan konser pembukaan dipindah ke Seoul. Info selanjutnya, Menteri Kebudayaan Fadli Zon menegaskan bahwa perguruan tinggi, khususnya kampus seni, memiliki peran penting dalam melestarikan budaya melalui pengembangan pengetahuan kreatif dalam Disnatalis Institusi Kesenian Jakarta ke-56. Ia menyampaikan bahwa kampus harus menjadi ruang kebebasan kreatif, penguatan pengetahuan, serta penciptaan karya seni dan budaya. Info selanjutnya, warga mulai memadati kawasan Bundaran HI Jakarta Pusat untuk menyaksikan puncak perayaan HUT ke-499 DKI Jakarta. Sejak siang hari, persiapan panggung dekorasi khas Betawi serta pengecekan perlengkapan acara telah dilakukan. Masyarakat terlihat antusias berfoto dan menikmati suasana bersama keluarga sambil menunggu pertunjukan musik yang akan digelar. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta juga menerapkan rekayasa lalu lintas di sejumlah ruas jalan di kawasan Sudirman hingga Tamrin mulai pukul 2 hingga 11 waktu Indonesia Barat guna mendukung kelancaran acara. Itu dia Info Pro 2 kali ini. Kita lanjut ke International Top 20.
1: Info Pro 2.

bersama gue Davey Prada. Oke, langsung aja akan ada 20 lagu seperti biasa gue puterin yang masuk ke chart top 20 di minggu ini. Jadi langsung aja kita ke lagu pertama. Tapi sebelum itu gue pengen say goodbye kepada satu lagu, ada Taylor Swift, The Fate of Ophelia, yang harus cabut dulu nih teman bro 2. Diganti ini nomor 20 ada Ariana Grande, Hate That That I Made You Love Me. At number 20,

Right, masih di International Top 20 Jakarta bersama gue Davi Prada. Kita lanjut, barusan ada Sienna Sparrow The Visitor. Salah satu artis yang kemarin datang ke Indonesia ya, Sienna Sparrow, ke salah satu cafe or bar di Jakarta, oke? Dan kita lanjut, sekarang abis itu ada salah satu lagu yang rame juga nih teman berdua di nomor 18. Ada Dave Team Sweet Rain Dance, number 18.

Violet Drop Dead. Ini kemarin juga gue lihat dia ada salah satu behind the scene-nya dari foto album dia yang main di ayunan gitu. Dan orang-orang tuh ngira CGI atau editan atau segala macam. Ternyata itu semua practical effect. Olivia Rodrigo beneran kebalik dan difoto di ayunan. Keren juga ya. Oke, kita lanjut sama nomor 2. Kalau tadi ada Olivia Rodrigo, sekarang ada Harry Styles with Aperture di nomor 16. Nomor 16.

Nomor 19 langsung naik ke nomor 15. Ada Bruno Mars, Cha-Cha-Cha. Barusan diputer spesial buat kamu. Langsung aja kita ke nomor 14. Ini naik satu peringkat juga dari nomor 15 di minggu lalu. Ada Somber with Homewrecker. Number 14.

Nobody Is a Girl di nomor 13 sama Bro 2 nemenin lo di hari Sabtu ini. Lanjut sebelum kita masuk ke top 10-nya, langsung aja di nomor 12 ada Blackpink with Go. Number 12,

0: Weekend di Jakarta. Gimana weekendnya? Semoga baik-baik aja ya teman-teman berdua. Semoga hari ini menyenangkan. Nah, ditemenin pastinya sama juga lagu-lagu top 20, lagu-lagu enak di Pro 2 FM, oke? Okay? Dan ini kita lanjut sebelum masuk ke nomor 10-nya atau top 10 di minggu ini. Gua mau recap sedikit dari nomor 20 tadi ya. So di nomor 20 ada Ariana Grande, Heather That Made You Love Me. Nomor 19 ada Sienna Spiro, The Visitors. Di nomor 18 ada Dave Timms, Rain Dance. Di nomor 17 ada Olivia Rodrigo, Drop Dead. Di nomor 16 ada Harry Styles with Aperture. 15 ada Bruno Mars, Cha Cha Cha. 14 ada Somber, Homewrecker. Di nomor 13 ada Ted McRae with Nobody's Girl. Di nomor 12 ada Blackpink with Go. Dan barusan lo dengerin di nomor 11 Madison Beer, Bittersweet. Langsung aja di nomor 10 Bruno Mars lagi, Risk It All.
1: Number 10.

0: Biasanya kan kebalik ya. Taylor Swift gue pacar, sekarang gue akan presentnya kebalik tuh Bro 2. It's okay. Lanjut ke nomor 8. Ini di nomor 8 salah satu lagu yang naik dari peringkat 10 di minggu lalu. Ada Eyelid with Not Cute Anymore.
1: Number 8.

Carpenter with Tears. Tapi kayaknya gue yakin Sabrina Carpenter udah gak Tears lagi ya, karena dia kemarin habis nonton World Cup nomor 2 full dengan setelan jersey-nya. Gue lupa deh itu di opening atau di pas nonton bola, kayaknya di opening deh nomor 2. Pokoknya dia ada salah satu foto dan video di mana dia pakai jersey gitu. Cantik banget emang Sabrina Carpenter. Oke, langsung aja kita move on ke nomor 6. Ada Bruno Mars lagi nih. Wih, ada 3 lagu Bruno Mars di chart di minggu ini. I Just Might at number 6. Number 6.

0: minggu lalu ternyata masuk top 3 nomor 3, tapi harus turun ke nomor 5. Wah, ini Olivia Dean, Man I Need. Ya sudahlah, kita lihat aja minggu depan apakah turun lagi atau naik sedikit maybe, I don't know. We'll see. Tapi kita move on ke nomor 4, nomor 2. Ada Ray with Where Is My Husband.
1: Number 4.

on this hill. Masih stay strong and number 3 di nomor 2. Keren banget sih. Dan ini semakin dekat ke top 1-nya. Tapi sebelum kita masuk ke nomor 1, ada nomor 2 dulu yang ternyata tadinya merajai di nomor 1 tapi harus turun. Lagu favorit gue, Kehlani, Wet Folded, number 2.

0: udah di play buat kamu. Kalau gitu gue pengen cabut dulu, karena abis ini juga masih ada penyiar lain yang bakal ngegantiin dan seru-seruan bareng lo lagi ya. Pasti ya, thank you buat semua label, UMG, ada YMG, Hype, Epic Records, YG, Jeffen Records, Santa Dave, thank you so much. Terus juga pasti ya, thank you buat soundman kita, ada Oza, dan MD-nya juga Oza. Kalau gitu nama gue udah berada, cabut dulu. Bye-bye, sampai ketemu besok.
1: Waktunya Sore Ceria Weekend. Sore Ceria Weekend. Sore Ceria Weekend.
2: 105 FM Radio Jakarta, masih bareng sama Angga yang bakal menelus sampai jam 12 nanti teman Radio hari ini. Tentunya di hari Sabtu yang lumayan mendung hari ini bakal lebih dulu bareng sama lagu-lagu yang seru. Yang pengen gabung silakan 08 11 800 105.

Teman berdua hari ini tuh bakal ramai banget di Bundaran HI. Jadi kalau misalnya lo pengen merayakan puncak hari ulang tahun RR ini tuh, maksudnya ulang tahun Jakarta yang kemarin 99, kamu bisa datang aja ke Bundaran HI. Kayaknya dari mulai 3:30 sampai pukul 22 bakal ada Mahalini, ada Padi Reborn. Aduh, kayaknya bakal ada Kembang Api juga ya. Jadi buat lo yang mungkin juga lagi di jalanan, kayak bisa ngindarin arah-arah situ tuh, karena bakalan ditutup jalanan ya.

Selamat FM Radio Jakarta. Kalau misalnya lu juga bingung mau ngapain, lu bisa mungkin jalan-jalan kali ya teman berdua ke mall atau juga ke tempat-tempat yang rame di weekend ini, di akhir bulan ini. Mungkin buat lu yang udah gajian juga kemarin, ya gak sih? Salah satu yang bisa lu cari adalah lu bisa tonton film Toy Story 5. Satu film yang mungkin udah kayak nemenin kita dari masih kecil gitu ya. Sampai sekarang udah mungkin punya anak kecil lagi, lo bisa nonton Toy Story 5. Yang katanya sih, walaupun tidak se-oke Toy Story 3, yang menurut gue tuh salah satu puncaknya film Toy Story dari 1 sampai 5 gitu. Walaupun gue belum nonton yang 5 ya, tapi yang 5 ini kayaknya tetap worth it untuk ditonton, terutama buat lo yang ngefans banget sama Toy Story, karena lawannya mainan sekarang bukan cuma mainan yang lain tapi gadget. Waduh, seru kan tuh. Ya udah, tetap di sini bareng sama gue sampai nanti di Sosmed FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu.

Selamat siang Februari 2 Jakarta, masih bersama Angga. Apa ya? Di tahun ini kayaknya bertumpuk-tumpuk gitu ya. Tiba-tiba ada konser ini, ada konser itu gitu. Ada BTS lah, ada Lenny lah, ada Weeknd, ada Gun NR. Lu tim yang ikut yang mana, teman bro 2 ya? Tapi surprisingly gitu ya, walaupun kemarin pada banyak yang war BTS, dan tiba-tiba ternyata masih ada kesempatan buat nonton Day 3. Itu pun terjadi sama beberapa tiket-tiket konser yang lain, ternyata masih available loh. Hell ini ternyata masih ada. Terus juga The Weeknd masih ada, My Chemical Romance juga masih ada. Jadi buat kemarin lo yang harus ngewar-ngewar tapi gak dapat, kayaknya lo mesti cek lagi deh di beberapa item-item tersebut. Di, ya gue gak usah sebutin nama platformnya ya, ntar dia ngiklan lagi. Mungkin lo bisa cek berulang-ulang, siapa tahu beruntung bisa gak dapetin tiket yang katanya habis.

0: Sore Ceria Weekend.
1: Sore Ceria Weekend.
2: Sore Ceria Weekend.
3: Teman berdua, hari ini tuh bakal ramai banget di Bundaran HI. Jadi kalau misalnya lo pengen merayakan puncak hari ulang tahun ulang tahun Jakarta yang kemarin 199, kamu bisa datang aja ke Bundaran HI dari 1:30 sampai pukul 22. Bakal ada Mahalini, ada Padi Reborn, aduh kayaknya bakal ada Kembang Api juga ya. Jadi buat lo yang mungkin juga lagi di jalanan, kayak bisa ngindarin arah-arah situ tuh, karena bakalan ditutup jalanan ya.

105FM Pro 2 Jakarta. Kalau misalnya lu juga bingung mau ngapain, lu bisa mungkin jalan-jalan kali ya teman Pro 2, ke mall atau juga ke tempat-tempat yang rame di weekend ini, di akhir bulan ini. Mungkin buat lu yang udah gajian juga kemarin, ya gak sih? Salah satu yang bisa lu cari adalah lu bisa tonton film Toy Story 5. Satu film yang mungkin udah kayak nemenin kita dari masih kecil gitu ya, sampai sekarang udah mungkin punya anak kecil lagi, lo bisa nonton Toy Story 5 yang katanya sih walaupun tidak se-okay Toy Story 3, yang menurut gue tuh salah satu puncaknya film Toy Story dari 1 sampai 5 gitu. Walaupun gue belum nonton yang 5 ya, tapi yang 5 ini kayaknya tetap worth it untuk ditonton, terutama buat lo yang ngefans banget sama Toy Story, karena lawannya mainan sekarang bukan cuma mainan yang lain tapi gadget. Waduh, seru kan tuh? Ya udah, tetap di sini bareng sama gue sampai nanti di 105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu.

Kemarin pada banyak yang war BTS, dan tiba-tiba ternyata masih ada kesempatan buat nonton Day 3. Itu pun terjadi sama beberapa tiket-tiket konser yang lain, ternyata masih available loh. Helen ini ternyata masih ada. Terus juga The Weeknd masih ada, My Chemical Romance juga masih ada. Jadi buat kemarin lo yang harus ngewar-ngewar tapi gak dapat, kayaknya lo mesti cek lagi deh di beberapa item-item tersebut. Di, ya gue gak sebutin nama platformnya ya, ntar dia ngiklan lagi. Mungkin lo bisa cek berulang-ulang, siapa tahu beruntung bisa gak dapetin tiket yang katanya habis.

dunia bergerak begitu cepat, informasi silih berganti. Bagaimana kita bisa tetap terhubung dengan berita terkini, terpercaya, dan mendalam? RRI.co.id menjawab kebutuhan Anda dengan informasi akurat dan terpercaya. RRI.co.id, portal resmi Radio Republik Indonesia, menyajikan berbagai berita terkini, ulasan editorial yang tajam dan berimbang, infografis yang menyajikan data secara visual, dan berita foto yang bisa melengkapi insight Anda. Anda juga dapat mendengarkan siaran RRI Jakarta Pro 1, Pro 2, Pro 4, RRI Jazz Channel, dan Kanal Kenangan dengan mengakses portal rri.co.id. rri.co.id bukan sekedar portal berita, tapi bagian dari langkah untuk mencerdaskan bangsa dengan informasi dan hiburan yang sehat. rri.co.id, berita terkini dan terpercaya.

Kalau sampai Pemper 2 Jakarta, that was from Abdul with Coming Home to Pemper 2. Kalau misalnya lo lagi ngerasa, aduh kok jalan macet banget ya. Mungkin karena ya memang saat ini lagi ada hajatannya orang Jakarta. Karena ada puncak peringatan hari ulang tahunnya Jakarta yang ke-499 yang dilakuin di Bundaran HI. Dari siang tuh udah ada panggung di Krosias Betawi serta ada nanti konser. Wah, seru banget sih pasti ya. Jadi buat lo yang lagi agak macet, sabar ya. Ini gak setiap hari kok. Ini ya sekali-sekali buat ulang tahun Jakarta yang tercinta.

Soal 9502 Jakarta. Masih bareng sama gue Angga yang masih nemenin lu tentunya di Jaga Malam sampai jam 12 nanti teman-teman gue. Salah satu hal yang paling gue tunggu tahun ini adalah film Spider-Man Brand New Day. Tapi sampai sekarang ternyata Tom Holland dan kawan-kawannya pun belum ngasih bocoran gitu ya. Siapa sih villain utama dari Brand New Day ini? Waktu diwawancara di ProSieben Red Carpet film, Spider-Man juga bilang kalau Tom Holland mengungkap bahwa identitas villain utama dalam film terbarunya masih dirahasiain. Meskipun beberapa musuh udah ada seperti Scorpion, ada Tarantula, Tombstone, ada The Hand, Ramrod, tapi musuh utamanya belum. Jadi kita bakal tungguin ya, bakal siapa sih yang bakal jadi musuh utama dari Spider-Man The Brand New Day ini. Gue gak sabar sih. Bentar lagi ya, kayaknya bulan Juli deh, ya gak sih? Jadi buat lo yang suka banget Spider-Man, kayaknya emang ini udah tunggu-tunggu banget.

better. Pasti lo udah pada deket-deket sama yang namanya Bundaran HI ya. Ya, selamat menikmati lah sajiannya ya. Gue yakin udah mulai sih. Tapi kalau ngomongin soal sajian yang keren-keren, itu bukan hanya terjadi di Bundaran HI sekarang, tapi kemarin juga pas pertandingan antara Afrika Selatan dan juga Korea tuh pemandangan bagus banget karena diadainya di Meksiko. Jadi latarnya tuh ada pegunungan megah Cerro de la Silla yang berdiri gagah tepat di belakang stadion. Jadi keindahan perpaduan antara arsitektur stadion modern lengkap dan landscape alam khas Monterrey yang membuat suasana pertandingan terasa berbeda hingga sore hari. Wah, seru banget ya. Kalau bisa datang ke sana langsung, bukan hanya nonton di TV.

Selamat FM Radio Jakarta. Jangan cuma lo nonton konser band-band luar negeri doang dong. Lo harus support juga untuk bisa nonton konsernya Project Pop yang katanya bakal menggelar konser 30 tahun pada 8 Agustus 2026. Jadi siap-siap buat nostalgia bareng Project Pop yang udah 30 tahun ternyata ya. 8 Agustus, apakah sudah siap untuk goyang do you? Ayo goyang do you?

Selamat FM Radio 2 Jakarta. Masih bersama Angga yang masih nemenin lo di Sejaga Malam Almarin ya. Kabar bagus sih buat lo yang pengen pergi haji, karena Raja Salman menggratiskan umroh untuk 1000 orang dari 16 negara dan Indonesia termasuk di dalamnya ya. Ini program buat 1000 yang pengen umroh untuk bisa datang ke Mekah pastinya ya, untuk bisa bertemu dengan Ka'bah. Nah, kalau misalnya pengen tahu caranya seperti apa, lo mungkin bisa langsung cek aja gitu ya di browsing gitu ya. Umroh gratis untuk warga dunia dari Raja Salman. Siapa tahu?

92 Jakarta, masih bareng sama Angga dan masih juga di Jaga Malam sampai nanti jam berapa coba? Sampai jam 12 ya. Salah satu film yang lagi gue pengen tonton adalah satu film dari US gitu ya, judulnya Obsession. Ini film trailer yang katanya, aduh, bener-bener film trailer mengerikan gitu ya, yang bikin orang merinding berkali-kali. Obsession udah ada di bioskop. Sebenarnya harusnya tayangnya dari kapan tahu gitu ya, cuman karena slotnya baru dapat di bulan ini, akhirnya Obsession baru aja tayang di bioskop. Jadi kalau misalnya lo suka banget sama film trailer, thriller ya maksud gue, lo bisa tonton deh. Judulnya adalah Obsession.

0: Selamat malam yang baru dari Jakarta.
1: Segemi Inggris banget gue ya.
0: Gue masih nemenin lu sampai jam 12 nanti. Dan nanti setiap hari Sabtu malam gitu ya, lu pasti bakalan dengerin remix. Seru banget pokoknya hari ini ya. Breakbeat yang bakalan kita dengerin sampai jam 11:30 ya. Habis itu kita bakal lanjut lagi buat dengerin banyak hal. Jadi jangan kemana-mana, pokoknya tetap di sini aja di 105 FM Pro 2 Jakarta.

Selasa November 2 Jakarta. Ini udah jam 9 pas, berarti waktunya gue bakalan ngajak lo untuk break to the beat. Sampai jam 11 nanti kita bakalan dengerin break to the beat yang bakalan nemenin lo sebelum menuju ke tempat yang seharusnya. Kita tinggalin Pamungkas ya. Bye bye Pamungkas. Let's go break to the beat.

Jakarta gimana, seru kan? Paling nggak ini bisa jadi manasin lo sebelum ke satu tempat yang bisa bikin lo tambah happy ya. Kita tinggal dulu back to the beatnya. Kita bakalan terus-terusan lagi bareng sama lagu-lagu yang lo tahu teman berdua ya.

0: Malam-malam begini, malah sendirian, jomblo, gabut, gak ada temannya lagi.
1: Kata siapa kamu sendirian? Sini, aku temenin.
2: Hey, jangan ngerasa sendirian dan jangan galau malam-malam. Karena kamu bakal ditemenin jaga malam setiap hari yang selalu ada buat kamu. Biar malam kamu gak jadi malam kelam. Cuma di 105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu.
3: You put your hands under my jacket. The cold as hell, but I'ma let you anyway. Wouldn't you say there's a light in the darkest moments?

0: malam-malam begini. Malah sendirian, jomblo, gabut, gak ada temannya lagi.
1: Kata siapa kamu sendirian? Sini, aku temenin.
2: Hey, jangan ngerasa sendirian dan jangan galau malam-malam. Karena kamu bakal ditemenin jaga malam setiap hari yang selalu ada buat kamu. Biar malam kamu gak jadi malam kelam. Cuma di 105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu.

0: Malam-malam begini, malah sendirian, jomblo, gabut, gak ada temannya lagi.
1: Kata siapa kamu sendirian? Sini, aku temenin.
2: Hey, jangan ngerasa sendirian dan jangan galau malam-malam. Karena kamu bakal ditemenin jaga malam setiap hari yang selalu ada buat kamu. Biar malam kamu gak jadi malam kelam. Cuma di 105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu.

Dengan terdengarnya lagu ini, maka usai sudah Radio Republik Indonesia Jakarta program 2 dalam menyelenggarakan siaran sepanjang pagi, siang, sore, dan malam hari melalui frekuensi FM 105 MHz, kami mengucapkan selamat malam. Terima kasih atas perhatian Anda. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa senantiasa melindungi kita. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Selamat pagi teman Produe. Inilah Radio Republik Indonesia mengudara pada frekuensi 105 MHz. Kembali menyelenggarakan acara siaran sepanjang pagi hingga malam hari ini. Dari Jalan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, kami ucapkan selamat pagi, sekali di udara, tetap di udara, dan sekali merdeka, tetap merdeka.

0: Sounds of FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu. Ketemu lagi sama Davey Prada, nemenin kamu di pagi hari ini. Seperti biasa, 1 jam ke depan bakal ada lagu-lagu nonstop yang siap nemenin kamu. Nanti jam 6 kita seru-seruan lagi, jadi jangan kemana-mana. Saya John Ros di Spada. Selamat pagi, teman Pro.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berbicara tentang keyakinan, mari sejenak kita mengingat sebuah peristiwa yang luar biasa. Pada suatu ketika, Nabiullah Ibrahim alaihissalam diperintahkan Allah mengajak istrinya Hajar dan putra kesayangannya yang masih bayi bernama Ismail untuk pindah dari Palestina ke sebuah tempat yang mereka belum pernah datangi sebelumnya. Sebuah tempat yang hari ini kita kenal dengan Mekah. Setelah melewati perjalanan yang panas dan panjang, sampailah bapak, ibu, dan anak kecil ini ke tempat tersebut. Sesampainya di tempat itu, kemudian Nabi Ibrahim pamitan untuk kembali ke Palestina. Maka sang istri bersama anak yang masih dalam gendongannya bertanya, "Wahai suamiku, apakah engkau meninggalkan kami semacam ini?" Nabi Ibrahim membalikkan badannya dan tetap berjalan untuk meneguhkan hatinya, karena dia kembali ke Palestina adalah juga perintah Allah, sebagaimana dia menuju ke sana juga perintah Allah. Kemudian Ibunda Hajar berkata kepada suaminya, "Apakah Allah yang memerintahkan?" Baru kemudian Ibrahim membalikkan badannya dan mengatakan, "Iya, Allah yang memerintahkan." Maka menjadi lega hati Ibunda Hajar dan mengatakan, "Jika demikian, Allah tidak akan menyanyiakan kita." Teman-teman sekalian, pernahkah kita ada dalam suatu kondisi yang sesulit itu, seberat itu, dan kita bahkan tidak tahu apa solusi? Ibunda Hajar di tengah padang pasir yang luas, di sebuah lembah yang bernama Bakka, belum ada kehidupan, belum ada air, belum ada bangunan Ka'bah pada waktu itu. Dia hanya bersama bayi kecil yang masih merah, yang masih meminum ASI, yang sebentar lagi akan kehausan ketika sudah kelaparan. Dan dia tidak membawa bekal apapun, kecuali sedikit bekal perjalanan yang tersisa. Tapi dia punya satu bekal yang sangat penting, yaitu bekal keyakinan. Ketika dia taat kepada Allah, maka Allah tidak akan menyia-nyiakan dia. Dan betullah kemudian, dari situlah kita nanti akan tahu sejarah air Zamzam, bangunan Ka'bah, kota Mekah, sebuah tempat yang sampai hari ini, 5.000 tahun kemudian setelah peristiwa yang tadi kita bahas, tempat ini dikunjungi berjuta-juta orang setiap tahun. Tentu dengan keberkahan keyakinan yang dimiliki oleh Ibunda Hajar. Semoga Allah kelak mengizinkan kita masuk surga dan bertemu dengan Ibunda Hajar untuk mendengarkan cerita langsung dari beliau tentang kejadian indah pada hari itu. Dan mari kita jalani hidup kita dengan kekuatan keyakinan yang membuat kita bisa teguh melewati apapun tantangan kehidupan kita. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Saya Banu Muhammad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

dunia bergerak begitu cepat, informasi silih berganti. Bagaimana kita bisa tetap terhubung dengan berita terkini, terpercaya, dan mendalam? RRI.co.id menjawab kebutuhan Anda dengan informasi akurat dan terpercaya. RRI.co.id, portal resmi Radio Republik Indonesia, menyajikan berbagai berita terkini, ulasan editorial yang tajam dan berimbang, infografis yang menyajikan data secara visual, dan berita foto yang bisa melengkapi insight Anda. Anda juga dapat mendengarkan siaran RRI Jakarta Pro 1, Pro 2, Pro 4, RRI Jazz Channel, dan kanal kenangan dengan mengakses portal rri.co.id. rri.co.id bukan sekedar portal berita, tapi bagian dari langkah untuk mencerdaskan bangsa dengan informasi dan hiburan yang sehat. rri.co.id, berita terkini dan terpercaya.

Info Pro 2. Balik lagi di Info Pro 2 bareng gue Davi Prada. Info pertama, Enhypen baru aja melakukan perubahan dengan merubah logonya dengan memasukkan EN ke dalam hypen. Selain itu, Enhypen merilis simbol baru yang punya makna mendalam tuh, Pro 2. Info Pro 2. Info kedua, Marvel Studio resmi mengumumkan perilisan ulang Avengers Endgame dengan judul baru Avengers Endgame Encore, yang dijadwalkan tayang pada mulai 25 September mendatang. Versi ini akan hadir dalam format premium Infinity Vision dan IMAX dengan tambahan pembuka khusus, cuplikan baru, serta adegan tambahan di akhir film yang hanya tersedia di format tersebut. Info Pro 2. Info ketiga, Joe Taslim mengungkapkan alasan dirinya tidak memakai pemeran pengganti dalam film The Furious di tahun 2025. Ia menjelaskan bahwa ada film action yang dinikmati sebagai hiburan, dan ada juga film action yang membuat penonton bisa ikut merasakan emosi karakternya. Info Pro 2. Sekian untuk Info Pro 2, tetap di Sosium FM, Pro 2 Jakarta. Info Pro 2.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Soal Sema FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu, teman Pro 2, ketemu lagi sama Davey Prada sekarang di jam 6 pagi. Kita seru-seruan di weekend ini pastinya di hari Minggu. Jadi please enjoy weekendnya seperti apa, teman Pro 2. Buat kamu yang pengen ikutan bisa langsung merapat aja di 0811-801-05 di WhatsApp atau mungkin di Instagram di @Pro2FMJKT. Langsung aja kita masih seru-seruan, teman Pro 2, jadi jangan kemana-mana. Abis ini bakal ada satu lagu yaitu Secret Love Songs dari Little Mix and Jason Derulo. Let's go. When he-

0: Aduh, gagal lagi nih gue makan bakso. Mana antriannya panjang bener. Aduh, udah lapar parah.
1: Makanya nyokap gue tuh selalu masakin bekel setiap hari. Jadi tuh gak perlu ngantri, gue bisa makan deh dengan tenang.
0: Iya lagi, sayur lu kelihatan seger banget. Cailah, emang beda ya yang dibawain dari rumah.
1: Iya, bawa bekal gini tuh lumayan sih. Paling enggak, nyokap gue tuh tahu gizi yang terbaik buat gue.
0: Bener juga sih, udah nutrisinya dapet, lu gak perlu repot-repot war lagi di kantin.
1: Coba aja, Nin, bawa bekal yang simpel-simpel dulu, tapi tuh sehat buat lu.
0: Siap deh.
2: Lagu-lagu favorit kamu pastinya ada di sini.

Halo semua FM, Radio 2 Jakarta, teman terbaik kamu. Masih sama Davi Prada nemenin kamu. Dan gue bakal bacain nih gimana info cuaca di pagi hari ini ya. Yang katanya tuh akan ada hujan di beberapa titik. Kayak contohnya Jakarta Selatan, Jakarta Barat, Jakarta Utara, Jakarta Pusat. Ini akan hujan ringan aja tuh, Om Pro 2. Sementara Jakarta Timur ini bakal berawan dan Kepulauan Seribu bakal berawan. Jadi disiapkan payungnya yang mau berolahraga di pagi hari ini atau mungkin nanti gitu ya mau jalan-jalan, jangan lupa bawa payung buat jaga-jaga karena katanya akan hujan ringan. Well, apapun itu semoga weekend lo juga semakin menyenangkan teman Bro 2 dan bisa mengandalkan cuaca apapun menjadi happiness. Setuju ya? Kalau gitu masih lanjut sama gue, Davi Prada pastinya di pagi hari ini kita lanjut dengan playlist paling enak. Jangan kemana-mana.

Salam FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu. Sebentar lagi kita move on ke jam 7 pagi, teman Pro 2. Dan di jam 7 gue pengen ngebahas soal kemarin kan ada pergantian karakter ya James Bond berikutnya gitu. Yang sebenarnya tadinya tuh diperanin sama Daniel Craig kalau gak salah ya, di 007 gitu. Terus kayaknya dia sudah harus digantikan nih. Ada rumor katanya digantiin sama Callum Turner, ada yang bilang sama Jacob Elordi gitu ya. Tapi kemarin Lisa menunjuk aktor pilihannya untuk menggantikan karakter James Bond, teman Pro 2. Waduh, kira-kira siapa ya teman Pro 2? Nanti coba deh gue kasih tahu di jam 7 pagi. Jadi jangan kemana-mana dulu ya. Stay tune terus di Salsam FM Pro 2 aja.

0: Pro 2.
1: Tos FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu. Masih sama David Prada, masih yang nemenin kamu di pagi hari ini. Tadi gue udah ngebahas soal salah satu kandidat yang mungkin akan bisa menggantikan James Bond, teman Pro 2, di film terbarunya 007 gitu ya. Tapi kemarin Lisa itu baru aja ikutan game di Vanity Fair gitu. Terus habis itu dia ditanya siapa ya yang cocok buat ngegantiin sosok Daniel Craig yang menjadi James Bond di 007. Well, Lisa Blackpink kemarin menunjuk aktor Callum Turner sebagai pilihannya, teman Bro 2, untuk menggantikan James Bond. Apakah a good choice? Tapi emang pilihannya kayak kemarin kan ada rumor ada Callum Turner, terus Jacob Elordi. Soalnya Jacob Elordinya tuh aura Frankenstein-nya tuh masih kental banget gitu ya, teman Bro 2 ya. Jadi kayaknya lebih cocok Callum Turner. Kalau Lisa sih kemarin pilihnya dia ya. Anyway, Lisa juga sempat bingung soalnya. Jadi kalau misalkan lo bingung gak apa-apa ya. Tapi alasan Lisa milih Callum Turner itu karena katanya dia baru aja nonton film yang dibintangi sama Turner pada malam sebelumnya. Well, kalau misalkan lo siapa tuh Pro 2, kasih tahu gue di 0811 801 05 ya.